0: Salam sejahtera para pendengar yang dihormati. Di sinilah Ankara, Radio Suara Turki TRT. Tuan-tuan dan puan-puan, kami berasa amat gembira dapat kembali bersama anda dalam siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT. Anda boleh mendengar siaran radio kami pada waktu Turki dari pukul 7 hingga 8 pagi melalui gelombang pendek dalam jalur 16 pada frekuensi 17.720 kHz yang dapat diikuti dari Malaysia dan Singapura. Ulangan siaran kami pula boleh didengarkan dari pukul 11.30 malam hingga 12.30 tengah malam. Maklumat siaran melalui satelit adalah seperti berikut. Siaran satelit kami disiarkan melalui satelit Turksat 4A pada frekuensi 11957 pada waktu yang sama.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت تركيا.
1: دانشر Türkiye'nin ses radyosu.
6: اوف دی رادیو گلاس ترکیه.
7: Türkiye'nin sesi radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: Це ли ши Туарчи Чишен Бонго Дентай.
13: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
14: Да, да, Турция Ганг Радио, да.
15: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
16: Петершия Радио Садбури Турция Схма.
17: Овода Türkiye Ünü Radyosu.
18: Aiç Radio Voce Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
3: Эфирде Türkiye Ovası.
1: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
13: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
8: Edo İfonitis Türkiye.
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
9: Giderdi Amuriye Türkiye.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
20: Este es Radio Voz de Turquía.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
22: Zboru wa glasot na Turkiye.
23: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
24: It Turkiye hangia radio ya.
6: Oldu Radio Glas Turkiye.
1: Türkiye Ünü Radyosu.
6: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Olahan masakan itik khas Bandar Samsun, hidangan tradisional yang kaya sejarah dari Samsun. Samsun, sebuah bandar penting di pesisir Laut Hitam Turki, terkenal dengan hidangan tradisional yang kaya dengan sejarah. Terutamanya, Samsun Kaz Yemeği atau Tiridi, olahan masakan itik khas bandar ini. Hidangan ini diiktiraf sebagai

sebagai produk geografi berpetunjuk pada tahun 2011 atas permohonan Dewan Perniagaan Bandar Samsun. Olahan masakan itik khas Bandar Samsun ini adalah hidangan yang menggabungkan daging itik, nasi bulgur dan roti yufka, disediakan dengan kaedah yang memerlukan kemahiran khusus dan memakan masa kira-kira 4 jam untuk disiapkan. Hidangan ini sering disajikan pada majlis-majlis besar seperti kenduri perkahwinan, perayaan dan pertemuan keluarga yang diadakan pada musim sejuk. Daging itik yang digunakan dalam hidangan ini berasal daripada itik yang dibesarkan dengan cara pemakanan yang khas, dibersihkan dengan teliti dan diperap dengan garam. Proses memasak dimulakan dengan menggantungkan itik yang telah dibersihkan di atas api kayu. Menggunakan alat seperti penggantung di atas perapian rumah, itik tersebut akan diputar secara berkala untuk memastikan seluruh bahagian masak sempurna. Untuk mengelakkan daging menjadi keras, lemak yang keluar daripada itik yang dikenali sebagai tirit akan disapu ke atas daging menggunakan sudu. Minyak ini juga digunakan untuk menambah rasa pada nasi bulgur yang sedang dimasak di tempat lain. Setelah itik masak dan kulitnya menjadi rangup, dagingnya akan dipisahkan daripada tulang dan disajikan bersama nasi bulgur. Roti yufka yang direndam di dalam lemak itik disajikan sebagai pelengkap. Hidangan ini disajikan panas-panas, memberikan pengalaman rasa yang kaya dan penuh dengan tradisi. Samsun Kazyemei atau olahan masakan itik khas Bandar Samsun ini bukan hanya sekadar makanan, tetapi juga simbol kekayaan budaya dan warisan kulinari khas Bandar Samsun.

Santa Claus dari Demre, Aziz Nicholas. Aziz Nicholas, Santa Claus dari wilayah Demre. Adakah Anda suka memberi hadiah? Bagaimana pula dengan menerimanya? Apabila Anda memberi hadiah, adakah Anda mengharapkan balasan? Bagi manusia moden hari ini, terdapat begitu banyak hari istimewa untuk memberi atau menerima hadiah. Hari lahir, hari kekasih, hari ibu, hari bapa, tahun baharu. Tidak kurang juga yang berpendapat bahawa hari-hari ini diberi makna emosi secara sengaja. Isu ini turut menarik perhatian ahli ekonomi, ahli sosiologi dan juga ahli psikologi. Adakah mungkin ada pihak yang cuba menggalakkan pengguna untuk berbelanja dan merangsang tabiat konsumtif? Beberapa pakar menyatakan bahawa sepanjang hayat manusia adalah pengguna dan kenyataan ini mungkin tidak jauh daripada kebenaran. Dalam masyarakat tradisional, konsep berbelanja sekadar keperluan telah berubah menjadi konsep keinginan dalam masyarakat moden. Memberi dan menerima hadiah, meskipun kelihatan sebagai tindakan peribadi, sebenarnya merupakan fenomena sosial. Ia turut berperanan dalam memindahkan budaya dan tradisi. Salah satu contoh yang paling ketara ialah sambutan Krismas dan Tahun Baharu. Penganut Kristian menyambut hari kelahiran Nabi Isa pada 25 Disember. Manakala, kebanyakan negara Islam menyambut ketibaan Tahun Baharu pada malam 31 Disember. Hari ini, bagi sebahagian besar masyarakat Kristian sendiri, Krismas telah terpisah daripada makna keagamaannya dan menjadi hari istimewa berasaskan pemberian hadiah. Hari ini, kita akan bersembang mengenai salah satu simbol paling popular bagi Krismas dan Tahun Baharu, figura Santa Claus atau dikenali juga sebagai Noel Baba dalam bahasa Turkiye. Noel Baba ialah watak legenda yang dipercayai masuk ke rumah-rumah secara rahsia pada malam 24 Disember dan meninggalkan hadiah kepada kanak-kanak yang berkelakuan baik sepanjang tahun. Walaupun dikenali dengan nama berbeza, di Belanda, Spanyol, Ireland, Jerman dan Rusia, nama paling meluas ialah Santa Claus. Figura ini dipercayai diinspirasikan daripada Dewa Odin dalam mitologi Skandinavia. Perjalanan watak Eropah ini ke benua baharu berlaku melalui imigran Belanda. Ketika mereka berpindah ke New York, mereka turut membawa bersama karakter legenda ini sebagai sebahagian budaya mereka. Dan benua Amerika pun berkenalan dengan Santa Claus. Amerika dan Kanada segera mengaku Santa Claus yang dipercayai datang daripada Kutub Utara sebagai milik mereka. Namun tidak ramai yang tahu bahawa tokoh yang memberi inspirasi kepada Santa Claus sebenarnya berasal daripada sebuah pekan di wilayah Anatolia yang panas dan hampir tidak pernah diliputi salji. Seorang lelaki bernama Aziz Nicholas daripada wilayah Demre. Demre yang dikenali sebagai Mira ketika itu merupakan salah satu daerah daripada 6 bandar terpenting dalam perikatan Likya yang terletak di selatan Anatolia di pesisir laut Mediterranean. Aziz Nicholas dari Demre adalah ketua biara di sebuah biara berhampiran Patara, ibu kota Likya, sebelum dilantik sebagai uskup Demre. Selepas kematian kedua-dua ibu bapanya, beliau membelanjakan harta pusaka yang diwarisi kepada golongan miskin, pesakit dan orang yang memerlukan. Beliau sering membantu secara rahsia agar mereka yang dibantu tidak berasa berhutang budi. Aziz Nicholas dikenali sebagai pelindung pelaut, kanak-kanak dan keajaiban. Banyak kisah ajaib dikaitkan dengannya. Suatu masa dahulu, semua kapal yang berlayar di Laut Mediterranean memaparkan ikon Aziz Nicholas. Sepanjang hayatnya, beliau sentiasa menghulurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan dan selepas kewafatannya, beliau dimuliakan sebagai seorang Aziz.
Jenazahnya dikebumikan di Gereja Aziz Nicholas di Demre. Gereja ini yang dihiasi lukisan kisah mukjizat Aziz Nicholas dan tema keagamaan Kristian menjadi tempat ziarah pada zaman pertengahan. Penganut yang dalam perjalanan ke Baitul Maqdis melalui laut akan singgah di Mira, menziarahi gereja ini untuk menunaikan haji. Pada bulan Disember 1955, sekumpulan pelancong Turkiye menghantar poskad daripada Antalya yang dilekatkan dengan stem bertemakan Noel Baba atau Santa Claus kepada institusi penting dan ketua negara di seluruh dunia sebagai usaha mempromosikan Turkiye. Gereja Aziz Nicholas atau Noel Baba yang sebelum itu kurang dikenali pun menjadi terkenal di peringkat antarabangsa. Kini, sebagai mengenang Aziz Nicholas, satu acara tahunan bernama Seruan kepada Keamanan Dunia bersama Noel Baba atau Santa Claus diadakan setiap 6 Disember di Demre, tarikh kewafatannya. Tanah Anatolia yang telah menjadi tuan rumah kepada pelbagai agama dan budaya selama ribuan tahun sekali lagi memikul tanggungjawab menyebarkan doa untuk keamanan dan persaudaraan melalui acara ini. Watak Noel Baba pertama kali dilukis oleh seorang kartunis Amerika yang mendapat inspirasi daripada sebuah syair. Kemudian, ia digambarkan semula untuk tujuan promosi sebuah jenama minuman. Maka lahirlah Noel Baba atau Santa Claus versi baharu. Berjubah merah, bertopi merah panjang, membawa guni hadiah besar, menaiki kereta luncur, ditarik rusa dengan rambut dan janggut putih. Watak beriang yang membawa hadiah kepada kanak-kanak ini segera diterima semua. Namun, di dinding gereja lama di Demre, Aziz Nicholas digambarkan sebagai lelaki kurus dan kecil tubuhnya. Beliau tidak terlepas daripada pengaruh budaya popular. Figura ini tidak lagi membawa identiti keagamaan. Ia telah menjadi tokoh sekular. Mungkin seronok untuk diingati dengan hadiah kecil. Namun menurut kajian, pemberian hadiah yang menuntut balasan sering menyebabkan rasa terbeban. Untuk tidak terhutang budi, manusia tanpa sedar masuk ke dalam satu kitaran sosial. Bangsa Inuit atau Eskimo telah mengabadikan realiti ini dalam peribahasa mereka. Hadiah melahirkan hamba, seperti cambuk melahirkan anjing. Namun, yang lebih penting ialah mereka tanpa mengharap balasan. Gaya hidup seperti ini tidak asing dalam budaya Turkiye. Seperti Aziz Nicholas, dalam dunia Turkiye juga terdapat figura keramat yang membantu mereka yang dalam kesulitan, di darat dan di laut, tanpa mengharapkan balasan. Beliau pula dikenali sebagai Khidir. Seperti Aziz Nicholas, Khidir datang membantu pada saat genting, melakukan perjalanan secepat kilat dari satu negara ke negara lain. Kita sering berkata, dia datang seperti Khidir. Khazir Gibi Gelmişsin. Bagi seseorang yang membantu pada saat kita tidak menyangka. Atau apabila makanan tidak berkurang, malah bertambah secara ajaib, kita berkata, ah, seperti Khidir yang singgah. Dalam budaya Turkiye, Khidir juga dikaitkan dengan tahun baharu, bukan yang disambut dengan salji dan musim sejuk, tetapi dengan musim bunga atau Nuruz dan Khidir Relas. Ialah tarikh tahun baharu dalam tradisi purba orang-orang Turkiye. Ketika membantu, tiada sesiapa melihat, tiada sesiapa mendengar, baik Khidir maupun Aziz Nicholas. Ini kerana bantuan seharusnya dilakukan secara tersembunyi. Mereka yang mampu melakukan ini digelar Aziz atau Wali, bukan tanpa sebab. Tanah ini sudah lama terbiasa dengan kehadiran para Wali dan Aziz. Catatan sejarah menunjukkan bahawa sambutan tahun baharu paling awal ditemui dalam tamadun Babilonia.
Mungkin lebih awal daripada itu. Kita tidak pasti. Selepas Babilonia, setiap budaya menentukan

tarikh atau musim penting bagi mereka sendiri sebagai permulaan baharu. Apabila tiba masa tersebut, mereka akan menyampaikan hajat dan harapan baik. Hari ini, hadiah menggantikan niat tersebut, namun harapan terhadap apa yang bakal dibawa oleh tahun baharu tetaplah kekal. Hari ini, kita telah bersembang tentang kisah seorang lelaki dari Mediterania yang menghulurkan bantuan kepada kanak-kanak, orang miskin dan pesakit tanpa mengharapkan balasan. Aziz Nicholas dari Demre yang kini dikenali oleh seluruh

Siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT telah sampai ke penghujungnya. Semoga berjumpa kembali esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekian, selamat tinggal.